0: ewe se kwe tech pitzkwe echkanenza kafika ha azachas papeña patao inja mamio changa cha kwecha chwinze
1: anja kwe shkiwete kwe shne ratunga cha pagatna pinjina cha chawinze
0: Jika wajah kuento cak kini hujapa uang cacing dua itu hin, jamu cac akan cendera wame cac hin jasanya inch pa pinjna wain hin jam pija.
2: Caca fikirkan kueski we u pesni na pengah na fikirka we hit me ubia nas nasana kuek nasa campte ibitume fikir ya.

ba tsuku tsawai sui ko shak pajama ina ente pa kai una buena nyu jeme ta isu pa wite sus ni pa mo sana wen kana kiji ko shak pajama ipu iwa una wen ga jeme ta cha su pa mañu wala muski na wo cha ten ko wo spisach ko wo pa wala mo sana wen nyu ja spa sian wen Kini na wajah tu dah niaya katanya wajah mat kau mai ya kini bawa tengen na wajah jas pasi mai ya kahiyu na wajah ipungka tengen na wajah ipungka wajun dia end kau mak niu pihon wajah wajun dia jas upah kau mai tap kau mak kac na wajah jas pas gula tengen na wajah niu jangan urut jas upah kau mai gula pi na wajah jukau jas upah kau mai jas upah mau rap tengen na mai wajah indah kau jas upah newa na wajah nampak tu kau tawat na niu di kau jas upah jas upah na ente kahiyu na wajah na Batu ke champion anu, saya tahu na sahaja juga use mainu, walau masih band masih as mewand na pilih kuas pa ikuas sek, jang main puyau na uai tahu, kita jo kuas juga tewau kute, jasa pa ese band nas kuas jo, jang main puyau wata, saya tahu kuas mainu ai supaya jang wajio, ikuas jo jasa pa jang main masih mewand na mainu jang kute jasa pa isu kuas pa jang main juga cunda thana anu. Igo shu jasu ba puch na wo hei pone ke jai metao kwa shu wa te ba jamo yi handak sha chan wo chunde a yi rak jasu ba sana wa wa hi vane gna jasu ba igo shu ba jamo yi e wo kwa shu wa te ba ne wa na wo hei pone jasu ba jamo yi kwa shu wa pa handa ra chana na wo kana nyu kwa shu ba jamo na en te yu pa chunde na wo na nyu wite sus ni pa iso gi pa na wo gna nyu jas pas mo se chai kwa shu ba jamo handa ra